0: to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, anda benar.
3: Yuk kita hemat listrik.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok
1: keren. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

siapapun itu keputusan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: 96,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang ya. Di siang hari ini senang sekali saya Brenda kembali menemani teman Pro 2 ya. Ya kurang lebih selama 2 atau 3 bulan ya kita tidak berjumpa di udara teman Pro 2 ya. It's okay ya, dan saat ini saya kembali menemani teman Pro 2 di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Wah, di bulan September, di tanggal yang masih muda ini, tentunya kita tetap semangat ya melakukan aktivitas dan juga pekerjaan kita. Iya, kita sudah masuk bulan berber ya teman Pro 2 ya. Sudah masuk September, dikit lagi Oktober, November, dan tidak terasa nanti kita akan sampai di bulan Desember. Ya, saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Sorong. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas di siang hari ini, dan tentunya lagu-lagu hiburan akan menemani teman Pro 2.
1: Sudah di ujung kisah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM. 92,1 Pro2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, teman Pro 2, saya punya informasi menarik buat kamu. Ya, ini mengenai kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya, yakni Bahlil Lahadalia, yang diangkat menjadi serial animasi Melangkah dari Timur ya. Nah, serial ini bisa kita saksikan ya, gratis ya via YouTube. Ini ternyata sudah ditonton sebanyak 743 ribu kali pada episode pertama, teman Pro 2 ya. Karya yang digarap oleh studio Patopo Animasi ya di Bandung, tentu resmi tayang ya pada Rabu 25 Agustus 2026. Nah, alur cerita yang dikemas secara menarik dalam 8 episode itu untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Nah, karakter utama bernama Baha ya digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasan, teman Pro 2. Nah, peluncuran karya ini yang diproyeksikan ya bisa menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Teman Pro 2, Chief Executive Officer Patopo Animasi Bandung memprakarsai proyek animasi lokal ini sebagai kejutan khusus bagi Bahlil ya. Keterangan pers terkait pencapaian jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi pada Senin 31 Agustus 2026 ya, berarti kemarin ya teman Pro 2 ya. Nah, laporan rilis itu juga menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan proyek animasi ini berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat bersangkutan ya. Dan Melangkah dari Timur saat ini menjadi karya animasi lokal pionir yang berhasil mengangkat rekam jejak tokoh nasional, teman Pro 2 ya. Jadi kehadiran serial ini sekaligus memperkuat ruang publik digital ya bagi promosi karya kreatif produksi animator dalam negeri.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Ya, teman Produa, saya punya informasi lainnya buat kamu, di mana film Wonder Woman yang dirilis pada 2017 ya, dan menjadi salah satu representasi film superhero perempuan di industri sinema. Nah, film ini menceritakan Diana ya, putri Amazon yang meninggalkan Themyscira untuk menghentikan perang dunia pertama. Nah, dilansir dari Warner Bros, di mana Diana menjadi daya tarik utama sebagai pahlawan wanita yang berani dan juga tegas ya. Dan Diana digambarkan punya kekuatan fisik sekaligus keyakinan kuat dalam menghadapi bahaya. Kemudian ada pemeran Patty Jenkins yang dipercaya untuk mengarahkan film superhero ini yang berpusat penuh pada karakter perempuan ya. Jadi kehadiran dia juga menunjukkan semakin terbukanya kesempatan ya bagi perempuan perempuan memimpin produksi film dengan skala yang besar ya. Nah, ini dimulai kisah ini dimulai ketika pilot Amerika Steve Trevor yang mendarat di Themyscira ya akibat kecelakaan pesawat, dan Diana kemudian mengetahui adanya perang di dunia luar, dan dia yakin dia bisa menghentikannya ya. Dan keputusan Diana meninggalkan pulau itu menunjukkan keberaniannya menghadapi dunia yang belum pernah ia kenal. Jadi perjalanan dia menjadi proses baginya untuk memahami manusia, memahami perang, dan juga tujuan perjuangan mereka. Kemudian teman Produa, Diana juga digambarkan sebagai perempuan yang teguh pendiriannya meskipun dihadapi oleh realita yang cenderung rumit ya. Jadi peran Wonder Woman ini menjadi representasi figur superhero perempuan yang kuat tapi tetap memiliki sisi manusiawi ya. Jadi keberhasilan Wonder Woman ini membuat film itu dikenal menjadi salah satu produksi superhero perempuan yang berpengaruh pada masanya ya. Jadi kesuksesan itulah yang turut mengejutkan Patty Jenkins, sutradara film yang dibintangi Gal Gadot sebagai Diana Prince.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang ya, kamu masih bersama dengan saya Brenda di siang hari ini. Dan tidak terasa sudah di pukul 12 siang, teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang masih santai-santai ya, yang masih sibuk kerja ya, jangan lupa untuk makan siang ya, mengisi energi kamu sebelum kembali melakukan pekerjaan kamu. Ya, menemani kamu di siang hari ini ya, menikmati makan siang kamu, saya temani teman Pro 2 dengan menyajikan berbagai lagu untuk teman Pro 2 ya, dan juga beberapa informasi mengenai kuliner.

0: Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ya, teman Produa, Indonesia tidak hanya kaya akan budaya dan tradisi, tapi juga punya warisan kuliner yang mampu bertahan melintasi zaman, teman Produa, ya. Dari resep turun-temurun ya sampai sajian yang sudah hadir selama puluhan bahkan ratusan tahun ya, dengan cita rasa yang khas dan tetap melekat di hati masyarakat. Nah, di tengah hadirnya berbagai kuliner modern, teman Produa, sejumlah makanan legendaris ya, khususnya di Indonesia ya, masih bisa kita temukan, bisa kita nikmati sampai saat ini ya. Jadi bukan sekedar makanan, teman Produa, tapi setiap hidangan menyimpan cerita tentang sejarah, budaya dan juga perjalanan panjang generasi yang terus menjaga resepnya, teman Produa. Nah, ini ada beberapa kuliner legendaris Indonesia yang masih bertahan dan masih menjadi favorit ya. Yang pertama ini dari dari Bogor ya, yaitu doclang. Nah, ini terdiri dari ketupat, tahu, kentang dan juga telur dan diisi sambal kacang ya. Kemudian ada gudeg ya, dari Yogyakarta tentunya, yang berbahan nangka muda dan dimasak dengan santan. Kemudian ada juga kerak telur Betawi ya, ini berasal dari Betawi ya, teman Produa ya, dari ketan, telur, ebi dan juga kelapa sangrai. Kemudian teman Produa, ada kue pancong Betawi yang hadir dengan berbagai topping kekinian ya. Dan yang berikutnya adalah papeda khas Maluku dan juga Papua ya. Ini berbahan sagu, sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua yang tinggal di daerah Papua, di daerah Maluku ya, yang biasanya disantap bersama ikan kuah kuning dan lauk pendampingnya. Ya, teman Produa, meski zaman terus berubah ya, beberapa kuliner yang tadi saya sebutkan itu membuktikan bahwa makanan tradisional tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dari identitas kuliner Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman Produa, siapa yang tidak kenal mie ayam ya? Hidangan berkuah hangat dengan paduan mie kenyal, kemudian ditambah potongan ayam berbumbu gurih manis ya, juga ada taburan daun bawang dan pangsit ya. Ini hampir selalu dapat kita temui di sudut kota di Indonesia ya. Tapi di balik kelezatannya yang merakyat, teman Produa, ternyata mie ayam menyimpan perjalanan sejarah yang panjang ya, hasil akulturasi budaya yang unik, teman Produa. Nah, secara historis mie ayam ini berakar dari kuliner Tiongkok ya, khususnya masyarakat kawasan Fujian dan Guangdong ya, yang merantau ke Nusantara, teman Produa. Hidangan aslinya dikenal dengan sebutan bakmi ya, dalam dialek Hokkien ya, dan kata bak berarti daging dan mie ya berarti adonan tepung, teman Produa. Nah, seiring berjalannya waktu, para pedagang Tionghoa beradaptasi dengan lidah dan budaya masyarakat lokal di Nusantara ya, khususnya di Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya Muslim ya. Jadi olahan daging babi yang menjadi bahan utama bakmi asli itu kemudian diganti ya, diganti dengan daging ayam yang diolah menggunakan bumbu rempah dan juga kecap manis khas Jawa. Nah, dari proses adaptasi inilah, teman Produa ya, lahir hidangan mie ayam halal yang kita kenal saat ini. Ya, teman Produa, dalam perkembangannya penyebaran mie ayam di Indonesia melahirkan dua varian gaya utama yang sangat populer. Nah, yang pertama ada gaya Solo atau Jawa. Nah, ini identik dengan kuah kental beraroma rempah kuat ya, dan juga cita rasa manis yang gurih yang dominan. Kemudian ada potongan daging ayam yang dimasak dengan bumbu kecap pekat, sering kali disajikan bersama ceker atau bakso ya. Sedangkan kalau untuk gaya Jakarta atau Wonogiri itu lebih mengandalkan minyak ayam bawang ya, yang gurih dan cenderung asin halus. Nah, untuk penyajiannya sendiri, teman Produa, sering kali dipisah ya dengan kuah bening. Nah, serta dilengkapi pangsit rebus maupun pangsit goreng yang renyah. Ya, teman Produa, sejak pertengahan abad ke-20, kepopuleran mie ayam saat ini meluas ke seluruh pelosok tanah air ya, melalui kehadiran para pedagang gerobak keliling ya, kemudian kepraktisan penyajian serta rasa yang fleksibel ya di lidah kita, tentu menjadikan mie ayam bukan lagi sekedar makanan perantauan, tapi salah satu ikon kuliner favorit masyarakat Indonesia sampai hari ini. Ya, itu teman Produa ya. Apakah Anda juga suka sama mie ayam, atau mungkin kamu tim bakso atau tim ayam nih?

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
10: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
11: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
10: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
9: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
12: Selamat pagi, anak-anak.
9: Pagi, Pak.
12: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
10: Waduh, piye ki, Bray?
12: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
10: Aduh, remo.
9: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Produ FM, sampai siang di Produ FM.
8: Sampai siang di Produ FM.

Olahraga pertama ini datang dari pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia yang mengirimkan dua atlet mengikuti kejuaraan World Climbing Series di Slovenia. Keikutsertaan dua pemanjat tebing nasional itu bertujuan memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games. Dan dua wakil Indonesia yakni ada Alma Trielatisani dan Putra Tri Ramadhani. Mereka bersiap tampil pada nomor lead perorangan. Ajang olahraga internasional di Kota Koper dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai 5 September 2026. Kemudian teman Pro 2, persiapan terpadu terus dimaksimalkan oleh tim pelatih demi mendongkrak posisi perolehan poin pada pemeringkatan dunia. Jadi pemusatan latihan nasional ini berfokus menjaga kuota partisipasi atlet Indonesia untuk agenda kompetisi musim mendatang. Kemudian teman Pro 2, manajer timnas panjat tebing Ari Susanti Rahayu memaparkan arti strategis keikutsertaan kontingen dalam kejuaraan di Eropa. Dia mengatakan bahwa seri Koper di Slovenia ini bukan saja penting untuk persiapan menghadapi Asian Games, tapi juga untuk menaikkan peringkat atlet kita di World Climbing agar kuota untuk musim depan tetap terjaga, teman Pro 2. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa Putra Tri Ramadhani saat ini menduduki peringkat 5 dunia pada nomor lead putra. Sedangkan untuk pemanjat putri yaitu Alma Ariela Tisani, ya, dia menempati urutan 32 dalam daftar peringkat internasional. Ya, pelatihnya juga menegaskan target capaian podium tertinggi untuk nomor perorangan putra dari putra pada seri Slovenia, ya. Kemudian penambahan jam terbang kompetisi ini diharapkan mampu melatih kesiapan mental atlet saat menghadapi tekanan panjat tebing nanti. Lalu teman Pro 2, latihan intensif nomor lead terus difokuskan untuk memperkuat daya tahan fisik serta kecermatan membaca jalur pemanjatan, ya. Jadi evaluasi teknis secara berkala akan dilakukan oleh tim pelatih pasca penyelenggaraan kejuaraan di Koper nanti.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Ya, teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya datang dari sepak bola, di mana pekan kedua Premier Liga 2026-2027 menghadirkan persaingan yang semakin menarik, teman Pro 2. Sejumlah pertandingan berakhir dengan banyak gol, termasuk kemenangan besar Manchester City dan Manchester United, serta duel ketat Chelsea kontra Brighton. Ya, Manchester City tampil meyakinkan ya setelah mengalahkan Crystal 4-1. Kemudian Chelsea juga harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan 4-3 atas Brighton dan Hove Albion ya. Sementara itu Hull City melanjutkan tren positif dengan menundukkan Coventry City 1-0. Kemudian teman Pro 2, perhatian juga tertuju kepada Manchester United yang berhasil bangkit dan meraih kemenangan pertamanya di musim ini ya, bermain di Old Trafford. MU mengalahkan Ipswich Town 5-2 dengan Bruno Fernandes menjadi pemain utama setelah mencetak hat-trick. Teman Pro 2, hasil lainnya Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest. Kemudian Tottenham kalah 0-2 dari Newcastle United. Leeds United ditahan Brentford 1-1 dan Bournemouth bermain 1-1 dengan Everton. Sedangkan untuk Sunderland menang tipis ya 1-0 atas Fulham. Nah, dengan dua kemenangan beruntun ya, Manchester City, Hull City dan Chelsea sama-sama mengumpulkan 6 poin dan masih berada dalam persaingan papan atas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Informasi olahraga terakhir datang dari olahraga basket ya. Timnas Basket Putra Indonesia memastikan tiket menuju ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Nah, ini duduki peringkat ketiga grup C putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban pada Senin 31 Agustus 2026. Indonesia mengoleksi 1 kemenangan ya dan 2 kekalahan selama menjalani 3 pertandingan dalam grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup. Nah, kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 85-4 pada pertandingan Jumat 28 Agustus 2026 yang lalu. Selanjutnya, Indonesia kalah 67-1 dari Hong Kong pada Minggu 30 Agustus 2026. Sebelum kembali takluk menghadapi Malaysia ya, Indonesia menyerah 63-77 dari tuan rumah pada Senin 31 Agustus sekaligus memastikan posisi ketiga klasemen akhir grup C.

Kemudian teman Produa Managing Director Badan Tim Nasional yaitu Jeremy Immanuel Santoso mengapresiasi perjuangan pemain. Meski hasil turnamen belum sesuai harapan tim ya, Jeremy menyebut kekalahan dari Hong Kong dan Malaysia menjadi bahan evaluasi menghadapi window berikutnya pada akhir November mendatang. Dan menurut Jeremy, Indonesia harus segera memperbaiki performa dan membidik kemenangan pada pertandingan lanjutan prakualifikasi FIBA Asia Cup. Selain itu, teman Pro 2, Jeremy menegaskan kekalahan dari Malaysia harus segera dilupakan ya, karena timnas akan memulai persiapan menuju Asian Games ya. Juga training camp dijadwalkan berlangsung mulai 3 September ya. Dengan Indonesia berkomitmen menyiapkan kekuatan terbaik untuk menghadapi Asian Games mendatang. Jeremy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggemar basket Indonesia yang terus memberikan dukungan selama perjuangan tim di Malaysia.

Kemudian teman Pro 2, masukan dari para pendukung akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi untuk memperbaiki penampilan tim pada agenda berikutnya ya. Dan pada ronde 2 pra kualifikasi FIBA Asia Cup 2029, Indonesia nantinya bergabung dalam grup F bersama 5 negara ya. Grup F tersebut dihuni Hong Kong, Malaysia, Thailand, kemudian ada Mongolia serta Fiji ya, yang akan menjadi lawan Indonesia berikutnya nanti. Perjalanan pada ronde kedua menjadi kesempatan Indonesia ya untuk memperbaiki hasil sekaligus menjaga peluang menuju putaran utama FIBA Asia Cup.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
5: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

rasa setengah diriku menghilang. Bagaikan tak berdosa, kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tabrak lagi untuk mengungkit kembali.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang masih bersama kami di Pro 2 RRI Sorong ya. Di saat ini di santai siang bersama saya Brenda yang menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 18 ya. Dengan informasi entertainment akan saya sajikan untuk teman Pro 2. Ya, di siang ini ya cuaca sekitar kota Sorong terasa sangat panas ya. Sangat panas terik sekali teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 ya yang pakai kendaraan motor, alangkah baiknya jangan lupa pakai sunscreen atau pakai jaket ya. Kemudian juga pakai kacamata. Kalau perlu bisa pakai apa namanya masker ya. Karena biasanya berdebu ya di seputar perjalanan ketika kalian melakukan aktivitas perjalanan. Oke, teman Pro 2, saya mau baca dulu nih apa namanya pesan ya, pesan chat dari Maria ya. Hai Kak, selamat siang ya buat semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian Maria ingin request Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Terima kasih banyak. Oke, Maria terima kasih ya sudah gabung, sudah request lagu ya. Dan langsung aja ya teman Pro 2 ya, saya hadirkan lagu yang di request oleh Maria, yaitu dari Selena Grace, yaitu Sumpah Mati.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, Teman Pro 2 di saat ini sudah pukul 16 lebih 14 menit ya. Dan kita masih menunggu terhubungnya bersama dengan narasumber kita ya, Duta Bahasa Papua, yaitu ada Kak Melani dan juga Kak Isak ya, yang sementara ini sudah ada di Jayapura ya, untuk mempersiapkan diri menuju tingkat nasional. His voice you know for, he says my name black, I fade away somehow if he's too loud. Ya, Teman Pro 2, saya punya informasi menarik nih buat Teman Pro 2 ya. Jangan lewatkan nanti di tanggal 3 September ya, ada RRI Fest Sorong di tahun 2026. Tentunya ada banyak kegiatan yang bisa Teman Pro 2 ikuti ya. Dan Teman Pro 2 juga bisa ajak keluarga ya, teman-teman, untuk datang di halaman kantor RRI Sorong tepat jam 9 sampai selesai ya. Kira-kira apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada pasar murah, Teman Pro 2 ya. Juga ada aksi bersih lingkungan, juga ada bazar UMKM, kemudian ada cek kesehatan gratis ya. Jadi buat kamu yang belum sempat cek kesehatan, nah jangan lewatkan momen ini ya untuk cek kesehatan ya di lapangan atau di halaman RRI Sorong. Kemudian juga ada Zumba nih Teman Pro 2. Pokoknya kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 3 nanti begitu meriah, so jangan lewatkan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Di sore hari ini kita ada dalam dialog sore ceria RRI Sorong, edisi hari Selasa, tanggal 1 September 2026, teman Pro 2. Dan sore ini kita akan ngobrol tentang persiapan putra dan putri Duta Bahasa Papua menuju nasional tahun 2026. Tentu membawa nama Papua ke panggung nasional, ya, itu bukan sekedar tentang meraih prestasi, teman Pro 2, ya, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan bahasa dan juga budaya tanah Papua. Nah, semangat inilah yang kini dibawa putra dan putri Duta Bahasa Papua yang tengah mempersiapkan diri menuju ajang tingkat nasional. Wah, berbagai persiapan dilakukan teman Pro 2, ya, mulai dari meningkatkan kemampuan berbahasa, kemudian memperdalam wawasan kebahasaan, ya, dan juga kesastraan, ya. Jadi sampai mematangkan program yang akan diperkenalkan di tingkat nasional nanti. Dengan penuh percaya diri dan juga semangat, putra dan putri Duta Bahasa Papua tentunya siap, ya, untuk menunjukkan bahwa generasi muda Papua mampu menjadi bagian penting dalam menjaga, juga menggunakan serta mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, perjalanan menuju tingkat nasional pun tentu menjadi momentum untuk membawa pesan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari identitas dan jati diri bangsa. Ya, kita akan ngobrol, ya, by telepon bersama kedua pemenang putra dan putri Duta Bahasa Papua, ya. Nah, dan kita sudah terhubung, ada Kakak Isak Samuel Tunya, selaku juara satu Duta Bahasa Papua kategori putra, dan juga ada Kakak Melani. Kakak Melani Tebuotame Bame, ya, dia juga merupakan juara satu kategori putri. Kita sapa dulu, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Halo Isak dan Melani, apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Iya, puji Tuhan, ya, sehat selalu, ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih sudah luangkan waktunya, ya, untuk berbincang bersama kami di Dialog Sore Ceria. Oke, ini kan Melani dan Isak lagi sementara persiapan, ya. Persiapan menuju tingkat nasional, ya.
1: Iya,
0: betul. Isak, sebelum kita bahas persiapannya nih, ya, saya mau tanya sama Isak dulu nih, apa sih yang buat Isak tertarik mengikuti ajang Duta Bahasa Papua?
1: Iya, dan terima kasih. Kalau saya sendiri, saya melihat bahwa di Papua ini, khususnya di Kota Jayapura, kurangnya penguasaan bahasa daerah pada anak muda, ya, tentunya. Jadi, saya dengan adanya ajang Duta Bahasa ini dapat menjadi wadah agar kita juga bisa menginspirasi anak muda.

0: Bagaimana Ishak? Maaf ya, suaranya putus-putus nih, nggak kedengaran.
1: Oh iya.
0: Di sana jaringan bagus tidak? Jaringannya bagus tidak? Cuacanya gimana?
1: Cuacanya baik, jaringannya juga bagus di sini.
0: Oh gitu ya. Oh ya, coba bisa diulang lagi yang buat Ishak tertarik untuk mengikuti ajang Duta Bahasa Papua seperti apa?
1: Apakah suara saya sudah terdengar jelas?
0: Ya, dengar jelas.
1: Oke. Kalau saya sendiri melihat banyaknya anak muda di Papua, terutama di Kota Jayapura sendiri yang merasa malu dan kurang percaya diri dalam berbahasa daerah, sehingga bergabung dengan Duta Bahasa dan wadah yang sangat luar biasa yang hadir di tengah-tengah anak-anak muda Papua agar dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi kepada teman-teman generasi muda di tanah air terus percaya dengan penggunaan bahasa daerah.
0: Halo, Isam.
1: Halo.
0: Oke, dengar jelas.
1: Halo.
0: Oke, begitu boleh coba. Oke.
1: Apa sudah terdengar jelas?
0: Ya, ini baru terdengar jelas. Oke, jadi tertariknya karena salah satunya itu ya mau menjadi motivasi juga ya untuk anak muda Papua ya untuk generasi muda berikutnya ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan apa sih makna yang dari Ishak ya? Apa makna menjadi duta bahasa bagi Ishak secara pribadi nih? Maknanya seperti apa?
1: Kalau saya sendiri menjadi duta bahasa dan juga pemenangan satu bukan hanya jelas, tapi bagaimana ini merupakan sebuah amanah untuk menjadi perpanjangan tangan dari bangsa agar kita menjadi contoh atau inspirasi bagi teman-teman muda. Karena dalam wajah kita bahasa ini kita bisa mengadakan kegiatan ataupun pameran serta kegiatan tersikri dan kesan dengan inovasi yang baru agar pelestarian yang ada dan juga percaya diri menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa itu tetap terjaga gitu.
0: Iya.
1: Karena sebagai duta bahasa ini adalah amanah.
0: Oke. Kemudian nih Ishak, bagaimana sih cara Ishak untuk bisa mengajak generasi muda Papua untuk bisa menggunakan bahasa itu dengan baik dan benar?
1: Kalau era sekarang dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa membuat konten ya. Karena kita, saya juga memodelani sudah melakukan beberapa konten kebahasaan di akun kita juga dan juga akun balai. Contoh konten yang kreatif dan juga menyenangkan itu sebagai salah satu daya tarik ya, teman-teman. Karena kita bisa melihat
0: Oke, jadi penggunaan media sosial juga ya sangat berpengaruh ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, terakhir nih untuk Ishak nih, menurut Ishak apa sih tantangan terbesar untuk menjaga penggunaan bahasa di kalangan anak muda saat ini nih? Pasti ada tantangannya ya.
1: Tantangannya pasti dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa menggunakan dialek atau bahasa Papua ya. Jadi kalau berbicara anak-anak muda, kita pasti merasa penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu terlalu kaku dan juga terkesan apa ya, terlalu kusana. Sehingga bagaimana kita bahasa hadir untuk mengingatkan apa itu istilah bahasa Indonesia yang baku sehingga tidak dilupakan oleh tren dan juga bahasa gaul atau istilah asli, membuat teman-teman muda terlihat lebih keren gitu. Karena penggunaan bahasa Indonesia juga penting. Kita kalau tapi kan sekarang orang punya dengan smartphone atau handphone atau HP. Padahal karena pada bahasa Indonesia juga orang yang dapat juga gawai gitu. Jadi menurut saya perlu diketahui terbiasa menggunakan layar Papua sehingga penyebutan kata-kata secara bahasa baku juga diketahui dan diketahui di
0: sistem. Oke, itu merupakan tantangannya ya. Baik Isak, terima kasih ya. Melanie.
1: Sama-sama.
0: Halo Melanie.
2: Halo Kakak, selamat sore.
0: Oke, ini terdengar jelas. Mungkin kalian dua dalam satu ruangan ya, atau satu ini ya. Jadi kayak terdengar feedback begitu.
2: Iya Kak, kami dalam satu ruangan namun beda device.
0: Iya, mungkin si Isak mungkin bisa agak mencari tempat yang agak jauh gitu ya, supaya jangan feedback gitu. Kalau Melanie suaranya terdengar jelas gitu. Tapi nanti kalau Isak mungkin bisa cari tempat yang agak jauh supaya tidak feedback ya, supaya bisa terdengar suara kamu jelas gitu.
1: Mungkin okay. Saya angkat bentar ya.
0: Iya, iya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, okay, Melanie, saya mau ajak kamu ngobrol nih ya. Kalau tadi kan si Isak kan sudah menyampaikan apa sih yang menjadi tertariknya dia sampai mengikuti Duta Bahasa Papua, juga apa maknanya dari dia pribadi ya. Dan kalau untuk Melanie sendiri, apa sih motivasi Melanie untuk mengikuti Duta Bahasa Papua ini?
2: Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya saya sapa dulu ya mungkin. Halo teman-teman Pro 2 Kota Sorong, terima kasih banyak. Kalau ditanya apa motivasi saya mengikuti Duta Bahasa, sebenarnya kalau ikut duta-duta sendiri itu sudah banyak ya, saya mengikuti ajang duta. Cuman ketika mengenal Duta Bahasa, saya merasa bahwa Duta Bahasa ini beda gitu dari duta-duta yang lain. Kalau duta-duta yang lain kan kayak hanya fokusnya ke satu materi ya, tidak terlalu banyak gitu, kayak yaudah bagaimana caranya bisa berpenampilan yang menarik, penampilan yang bagus, juga punya public speaking yang bagus. Tapi di Duta Bahasa ini tidak. Jadi di Duta Bahasa sendiri ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yang merupakan slogan dari Badan Bahasa itu sendiri, yang artinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, melihat tiga poin penting ini menyadarkan saya bahwa, ini berkaitan dengan kehidupan anak-anak muda, terutama saya sendiri yang notabene-nya tidak menguasai bahasa daerah. Jujur ya Kak, saya belum terlalu aktif dalam berbicara bahasa daerah. Jadi saya rasa ketika mengikuti Duta Bahasa ini bisa menjadi peluang yang, dan juga tempat bagi saya untuk mengasah kemampuan berbahasa daerah saya, kemudian mengasah kemampuan berbahasa Indonesia saya. Jadi motivasi terbesar saya adalah ingin lebih banyak belajar tentang budaya dan juga tentang bahasa daerah lebih tepatnya Kak.
0: Oke, jadi motivasinya itu ya lebih ingin memperdalam bahasa daerah ya.
2: Iya.
0: Oke, menurut Melanie sendiri, kenapa sih generasi muda itu perlu punya kepedulian ya terhadap bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah seperti apa?
2: Oke, kenapa ya? Mengapa generasi muda perlu memiliki kepedulian terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Kita mungkin saya langsung kasih tahu aja ya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri itu memiliki 718 bahasa daerah. Dan kalau di Papua sendiri itu ada 428 bahasa daerah, yang artinya Papua ini merupakan penyumbang bahasa daerah terbesar di Indonesia. Jadi bahasa daerah itu merupakan identitas dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri tidak mengenal, tidak mencintai dan menghargai bahasa daerah kita, bagaimana kita mau menunjukkan ke orang lain bahwa saya ini berasal dari daerah ini. Jadi menurut saya warisan budaya seperti bahasa daerah itu sangat penting ya, karena itu mencerminkan siapa kita, dari mana kita berasal gitu Kak.
0: Oke, Melanie, terima kasih ya. Dan kemudian ini Melanie, kan tadi sudah dijelaskan ya bagaimana generasi muda perlu punya kepedulian ya terhadap bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih cara buat supaya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya menjadi sesuatu yang menarik bagi anak muda?
2: Oke, terima kasih Kak. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Isak ya, bahwasannya ada nih beberapa kata-kata bahasa Indonesia yang baku yang memang tidak semua masyarakat itu paham. Nah, disinilah peran kami sebagai Duta Bahasa selain mengampanyekan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pastinya kami menggunakan wadah yang sudah ada ya, yang misalnya media sosial. Kami memakai media sosial untuk membuat konten, tentang bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti balik lagi ya penggunaan media sosial ya, karena itu juga berpengaruh ya untuk memperkenalkan atau juga mengajari anak muda, generasi muda ya, untuk apa namanya belajar tentang penggunaan bahasa Indonesia. Baik, teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya, masih bersama dengan Melani dan juga Ishak. Kita akan bahas tentang persiapan mereka nih dalam persiapan menuju tingkat nasional Duta Bahasa Papua 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM.
2: Teman Proudor masih di dialog sore ceria, masih bersama dengan kedua duta bahasa Papua 2026 ya, masih bersama dengan Melanie dan juga Isaac. Masih monit ya? Isaac, Melanie. Masih monit?
3: Apakah? Halo, selamat sore.
2: Oke. Isaac. Halo Isaac.
4: Halo, selamat sore Kak.
2: Iya, Isaac bisa dilepaskan itu apa namanya
4: teleponnya?
2: Coba kita, karena suaranya Isaac masih terdengar ini. Halo, bisa? Coba saya dengarkan dengar suaramu.
4: Apa sudah terdengar jelas Kak?
2: Ini baru mantap. Oke, oke, masih tentang persiapan Isaac dan Melanie ya, untuk persiapan tingkat nasional nanti. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan sama Melanie ya, kalau apa namanya bahasa Indonesia itu apa namanya bahasa daerah ya. Kalau tidak salah ada 400 ya. 400 lebih lah gitu.
3: Ya. 428.
2: Iya, 428 ya. Nah, ini menurut Isaac sendiri dengan banyaknya bahasa daerah itu, bagaimana sih cara supaya jaga bahasa daerah, supaya kita bisa menjaga bahasa daerah tanpa mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia? Menurut Isaac bagaimana?
4: Itu adalah hal yang seharusnya sangat bisa ya kita lakukan, karena keduanya mempunyai peran yang berbeda tapi tetap saling melengkapi. Di mana bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa persatuan untuk berkomunikasi, tetapi bahasa daerah juga merupakan identitas dan juga bahasa ibu yang akan kita lestarikan. Karena penggunaan bahasa Indonesia juga sebagai alat komunikasi lintas suku. Sedangkan bahasa daerah adalah suatu warisan budaya yang memang sangat berarti dan berharga untuk kita jaga secara turun-temurun.
2: Iya. Berarti harus saling beriringan gitu ya?
4: Betul sekali. Untuk itu penting sekali peran di dalam keluarga. Iya. Di mana ada penggunaan bahasa daerah, mungkin kosakata yang diajarkan sedari kecil oleh orang tua, peran keluarga memang sangat penting untuk penggunaan bahasa daerah dan pelestarian bahasa daerah. Begitupun mungkin di sekolah ada pengajaran kurikulum tertentu yang bisa dilakukan sehingga bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah bisa diajarkan dan berjalan secara beriringan. Saya pikir seperti itu, Kak.
2: Oke. Dan untuk Isaac sendiri nih, apa sih program atau gagasan yang mungkin Isaac ingin sampaikan ya, atau Isaac ingin apa namanya bawa dalam ajang duta bahasa tingkat nasional nanti, program seperti apa sih?
4: Kalau saya sendiri, untuk menangnya, menang dan tidaknya itu sesuai dengan apa yang sudah kami persiapkan. Itu nanti pertimbangan dewan juri. Tetapi bagaimana saya dan juga Melanie tibah di tingkat nasional ini untuk mengikuti ajang duta bahasa nasional ini? Bagaimana kami bisa membawa Papua untuk lebih dikenal, mulai dari bahasa daerah, budaya, dan lain sebagainya, sehingga kami merepresentasi Papua dan mengenalkan Papua dengan sangat baik, hingga teman-teman juga di luar provinsi Papua tahu seperti apa Papua itu, mulai dari bahasa, budaya, dan pendidikannya.
2: Oke, ini kan lagi sementara persiapan ya Isaac ya. Bagaimana apa namanya, apa saja tantangan yang mungkin Isaac lagi sementara jalani nih dalam persiapan menuju tingkat nasional?
4: Tantangannya untuk saya sendiri, saya rasa paling apa ya, mungkin tidak ada ya kalau dari saya sendiri. Soalnya selama ini saya dan Melanie juga merasa persiapan kita sudah cukup mantap. Paling bagaimana cara kita untuk terus mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia dan juga pelestarian bahasa daerah untuk teman-teman muda di Papua. Paling seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana cara kita untuk menyampaikan, mengampanyekan, dan merepresentasikan anak muda Papua yang terus untuk melestarikan bahasa daerah dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitasnya.
2: Oke, bagaimana dengan Melanie? Apakah ada tantangan sendiri?
3: Kalau dari saya tentunya ada ya Kak. Sebelum menjadi duta bahasa kan sebelumnya saya hanya anak biasa ya, seorang anak biasa, remaja biasa yang tidak mengerti, yang hanya tahu berbicara bahasa Indonesia namun tidak paham. Oh, ternyata penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, seperti itu. Dan ketika menjadi duta bahasa juga ternyata, oh, saya harus bisa tahu nih cara penulisan bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa. Ketika berbicara intonasinya itu harus bagaimana. Dan ini menjadi tantangan terbesar juga ya bagi saya. Karena ketika ke nasional nanti bukan hanya provinsi Papua yang kami bawa, tapi juga tanah Papua. Seluruh tanah provinsi di tanah Papua. Dan kami akan merepresentasikan wajah Papua di tingkat nasional. Jadi ya harapannya, semoga ya, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, dan apapun nanti yang didapatkan di tingkat nasional, kami percaya, saya dan Isa percaya, semua itu sudah menjadi sesuatu yang ditakdirkan oleh Tuhan. Dan juga tentunya kami tidak sendiri ya di sini, kami selalu didukung oleh teman-teman dari Ikatan Duta Bahasa Papua, mulai dari Papua sampai ke Papua Selatan. Jadi luar biasa dukungannya, dan juga kami memohon dukungan juga dari teman-teman semuanya. Terus dukung kami untuk merepresentasikan tanah Papua di tingkat nasional.
2: Oke, kira-kira itu tanggal berapa nih? Tanggal berapa?
3: Untuk pemilihan duta bahasa tingkat nasional sendiri itu ada di tanggal 14 September sampai tanggal 19 September di Jakarta.
2: Oke, jadi sementara lagi persiapan ya, Isak dan Melanie.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, Melanie. Iya. Melanie, bagaimana sih kamu bisa melihat hubungan antara bahasa, budaya, dan juga identitas masyarakat Papua?
3: Tadi sebelumnya sudah sempat saya singgung ya, tentang bahasa daerah di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Yang artinya dari Sabang sampai Merauke. Nah, dan bahasa Indonesia ini hadir sebagai alat komunikasi. Jadi kalau misalkan bahasa daerah terus digunakan, kita mau komunikasi dengan wilayah lain kan tidak bisa harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu hadir sebagai bahasa pemersatu dan juga jembatan komunikasi dari setiap wilayah. Dan pandangan saya terkait bahasa daerah, sama seperti yang Isak sampaikan, semuanya itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya keluarga. Dari keluarga kita bisa belajar banyak hal, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak, di mana dia akan belajar

0: kan hak perempuan, akhirnya perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Dan bagi saya sendiri sebagai seorang perempuan Papua yang saat ini juga menjadi seorang duta bahasa, saya sangat bangga dan saya berharap sebagai perempuan Papua, kita akan terus berusaha bersuara dan setiap suara dari perempuan Papua berhak untuk didengar.
1: Oke. Ya, ini ada pertanyaan ya untuk apa namanya Melani dan Isak ya. Ini apa sih menurut kalian berdua, apa sih arti menjadi representasi Papua di tingkat nasional? Ya, menurut kalian berdua bagaimana nih? Bisa Isak silahkan.
2: Baik, kalau dari saya sendiri menjadi representasi Papua itu berarti kami membawa wajah Papua ya sebenarnya ya. Dimana Papua dikenal dengan pribadi yang ramah, kaya akan budaya dan juga berani untuk bermimpi dan tentu saja tetap untuk rendah hati. Karena Papua bukan hanya kaya akan alam dan budaya tetapi sumber daya manusia yang dikenal sebagai pribadi yang ramah dan selalu menerima. Serta saya harap bisa melalui duta bahasa ini, saya harap bisa membawa suara anak-anak muda Papua ke Jakarta ataupun secara nasional.
1: Oke, bagaimana dengan Melani ini?
0: Oke, kalau bagi saya sendiri merepresentasikan tanah Papua di tingkat nasional artinya apa, teman-teman? Artinya kita bisa memperkenalkan kepada seluruh daerah, seluruh dunia, seluruh Indonesia bahwasannya oh kita adalah wajah dari tanah Papua. Mulai dari rambut, kulit, cara kita berbicara, karakternya kita, tingkah lakunya kita, cara kita menghargai orang lain itu seperti apa. Jadi ketika saya dan Isak membawakan semua itu, otomatis teman-teman di luar daerah Papua akan menilai, oh ternyata di Papua ini seperti ini. Dan salah satu keunggulan yang menurut saya paling luar biasa bagi saya adalah kalau duta bahasa dari daerah lain kan mereka hanya membawa satu provinsi. Sedangkan saya sama Isak ini membawa seluruh provinsi di tanah Papua dan itu menjadi keunggulannya kami. Karena kami bisa memperkenalkan budaya Papua dari provinsi Papua sampai ke provinsi Papua Selatan dan ini menjadi keunggulan tersendiri ya bagi kami sebagai duta bahasa Papua. Jadi mereka akan tahu bahwa oh ternyata di Papua ini tidak hanya ada satu budaya, tetapi ada 6 budaya. Teka.
1: Baik. Nah kalau harus memilih satu kata untuk menggambarkan bahasa Papua, dari Melani sendiri kata apa sih yang dipilih dan kenapa? Alasannya kenapa?
0: Bahasa ya bagi saya. Satu kata adalah rumah.
1: Bagaimana?
0: Satu kata dari saya adalah rumah, Kak.
1: Rumah, oke.
0: Iya.
1: Kenapa alasannya?
0: Karena bahasa itu biar kita mau pergi kemanapun, kita mau bertemu siapapun, ya kita kan kembali lagi dengan warisan budaya yang kita miliki, yaitu bahasa daerah. Dan bahasa daerah itu yang akan menunjukkan bahwa inilah diri saya, inilah identitas dari saya. Karena ketika kalau kita tidak mencintai, menghargai, dan mengenal bahasa kita sendiri, ya orang lain tidak akan percaya sama kita. Lah katanya kamu dari Papua, kok tidak bisa bahasa Papua? Nah itu salah satu contohnya, Kak, mengapa pentingnya kita sebagai anak muda harus menguasai bahasa daerah. Jadi seperti itu, Kak. Tak hanya itu juga, warisan budaya tidak hanya tentang bahasa, tapi ada tentang lagu, makanan, pakaian adat. Nah itu semua merupakan warisan budaya yang harus kita bangga dan kita cintai. Tentunya harus kita lestarikan.
1: Oke. Seperti itu, Kak. Tadi Melani satu kata ya, yaitu rumah. Bagaimana dengan Isak nih?
2: Kalau saya sendiri, saya akan memilih kata noken.
1: Noken.
2: Karena noken adalah tas rajut tradisional di Papua yang dirajut helai demi helai. Dan juga secara satu persatu hingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sama halnya dengan Papua yang kaya akan bahasa daerah, di mana keunikan setiap bahasa, perbedaan setiap bahasa di tanah Papua dapat disatukan dengan bahasa kesatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi noken sama halnya dengan bahasa, disatukan melalui bahasa Indonesia dari beratus, sorry, maaf, mohon maaf, maksudnya

0: daerah dari ratusan bahasa daerah di tanah Papua dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Okay. Untuk itu Noken adalah satu pilihan kata yang pas menurut saya.
1: Oke, jadi Isak, Noken, dan untuk Melani rumah ya. Baik teman Papua, iya. Masih bersama dengan kami di Dialog Sore Ceria, masih bersama dengan Melani dan juga Isak sebagai pemenang juara Duta Bahasa Papua ya, kategori Putra dan Putri. Kita akan ngobrol kembali teman Pro 2 sesaat lagi, tetap di Pro 2 Sorong.

0: Ya, teman Pro 2 masih bersama kami di Dialog Sore Ceria bersama Duta Putra dan Putri Duta Bahasa Papua 2026. Oke, Melanie dan Isaac masih monit. Halo. Isaac. Melanie. Masih monit? Bisa dengar suara saya? Oke, nampaknya terputus ya teman Pro 2 ya. Kita masih menunggu apa namanya?
1: Halo.
0: Halo Isa. Sempat
1: terputus. Mohon maaf, sempat keluar sebentar.
0: Melanie gimana?
1: Melanie lagi berusaha juga join jaringan.
0: Oke. Kalau memang agak susah, mending kalian berdua aja. Kalau agak susah
1: ya tidak namanya.
0: Oke.
2: Okay. Ah, selamat sore.
0: Oke, okay, akhirnya Melanie bergabung.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Masih monit ya. Wah, meskipun cuaca apa namanya jaringannya kurang bagus ya. Tapi masih berusaha ya untuk cari jaringan nih.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Nah, ini untuk apa namanya persiapan untuk ke tingkat nasional nih, bagaimana sih Isaac dan juga Melanie, aduh maaf ya, bagaimana persiapan kalian untuk menghadapi kompetisi di tingkat nasional? Silahkan, mau siapa duluan nih, Melanie atau Isaac? Silahkan,
1: mungkin saya duluan ya. Melanie
2: boleh.
1: Kalau sejauh ini, di mana waktu kita kurang lebih 2 minggu lagi, kita sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari acara publik, hingga unjuk bakat, dan juga persiapan administrasi, dan lain sebagainya. Paling kita tinggal pemantapan ya, pemantapan dan pembiasaan sebelum nantinya karantina di tanggal 14. Okay. Seperti itu, Kak.
0: Bagaimana dengan Melanie sendiri? Bagaimana persiapannya?
2: Kalau Melanie sebenarnya tidak jauh-jauh beda ya dengan Ista, karena kami satu pasang.
0: Oke.
2: Iya. Jadi di nasional sendiri tuh ada ya, untuk terkait pemilihan duta bahasa, itu ada kriteria penilaiannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Isa, yang pertama ada bicara publik. Bicara publik itu seperti kemampuan kita berbicara di depan publik itu seperti apa, akan dinilai. Yang kemudian adalah unjuk bakat, di mana kami harus menampilkan talenta yang kami punya, yang kami bawa dari Papua, untuk kami tampilkan di tingkat nasional. Kemudian tuh ada penilaian bahasa asing, dan juga presentasi kerida. Nah, mungkin kakak baru dengar kata kerida ya. Jadi kalau misalkan, biasanya tuh di duta-duta lain kan, bilangnya program kerja ya. Program kerja atau advokasi. Nah, kalau di duta bahasa sendiri disebutnya kerida. Kerida artinya program yang kami inovasikan dan juga kami buat untuk kami tampilkan di tingkat nasional nanti, Kak. Dan puji Tuhannya sudah mau mencapai 90% ya persiapannya kami.
0: Jadi
2: sekarang tinggal kembali, Gus.
0: Iya. Apa namanya programnya masih dirahasiakan gitu ya, belum mau di spill ya?
1: Iya betul sekali.
2: Iya betul sekali.
0: Jadi masih jadi rahasia buat kalian berdua untuk nanti ditunjukkan ke tingkat nasional.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau Melanie sendiri, kalau bertemu dengan peserta dari daerah lain nih, hal apa tentang bahasa dan budaya Papua yang paling ingin Melanie perkenalkan?
2: Oke, yang pastinya adalah pakaian adat ya, Kak. Karena saya akan menunjukkan busana adat dari daerah Papua itu seperti apa ke tingkat nasional. Karena kan ketika ke nasional nanti tuh orang sudah tahu, oh ini baju busana daerah ini tuh dari Papua ini. Nah, kalau di sini saya sama Isaac membawa 6 provinsi di tanah Papua. Dan dari situ saya bisa main-main nih, bisa nih kasih kenal mungkin dari budaya Papua Pegunungan, Papua Tengah. Jadi membuat mereka mengetahui hal-hal yang baru seperti itu, Kak. Ini dari busana adat.
0: Oke, jadi kalau Melanie tampilan busana adat ya. Nah, kalau Isaac sendiri bagaimana nih? Apa sih yang Isaac mau perkenalkan, keunikan apa nih yang mau diperkenalkan kepada peserta lain?
1: Kalau saya sendiri mungkin budaya ya. Kalau budaya seperti yang tadi saya sudah istilahkan, Noken. Noken adalah sesuatu yang memang khusus untuk di Papua ya, hanya ada di provinsi, di 6 provinsi Papua. Untuk itu saya rasa ini adalah sesuatu yang unik, Tasrajut Noken. Sehingga saya akan memperkenalkan Noken kepada teman-teman dari provinsi lain, agar mereka bisa melihat, oh seperti ini tasrajut khusus yang ada di budaya di tanah Papua.
0: Apalagi Noken kan sudah masuk ini ya, UNESCO ya, pengakuan dunia.
1: Betul sekali, warisan budaya.
0: Oke, kalau diberi kesempatan buat Ishak ya, untuk menyampaikan satu pesan kepada generasi muda Papua tentang bahasa ya, apa yang Ishak mau sampaikan?
1: Kalau ingin memberi pesan kepada teman-teman muda Papua, hal yang akan saya sampaikan adalah jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah warisan budaya, sehingga bahasa daerah menjadi identitas kita. Dari mana saya berasal, kamu berasal, kita mempunyai identitas tersendiri. Untuk itu jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah, karena bahasa daerah adalah identitasmu.
0: Oke.
1: Paling seperti itu sih Kak.
0: Harapan dari Ishak sendiri bagaimana setelah menyelesaikan ajang Duta Bahasa ini?
1: Setelah menyelesaikan ajang Duta Bahasa di provinsi, saya merasa ingin lebih untuk mengabdi bagi tanah Papua. Karena Papua adalah tanah yang kaya, tidak hanya kekayaan alam tetapi juga budaya. Untuk itu menjadi seorang generasi muda yang mau untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman muda lainnya adalah hal yang sangat penting, sehingga kita bisa menjadi pengaruh atau inspirasi dan contoh bagi teman-teman muda yang lain. Karena Papua adalah tanah yang kaya, sehingga memberdayakan manusianya juga adalah hal yang penting. Untuk itu, diberdayakan untuk memberdaya merupakan komitmen yang saya pegang. Terima kasih.
0: Oke, Ishak, makasih. Kemudian Melani, kalau misalnya diberikan kesempatan nih, mau menyampaikan satu pesan apa kepada generasi muda Papua?
2: Sebenarnya saya sendiri mempunyai moto hidup, yakni diberkati untuk menjadi berkat. Dan saya percaya menjadi Duta Bahasa Papua adalah berkat yang Tuhan kasih ke saya. Dan bagaimana saya membagikan berkat yang saya punya dengan ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang saya dapatkan ketika menjadi Duta Bahasa kepada seluruh masyarakat di tanah Papua. Pesan saya adalah jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk mengakui untuk menggunakan dan mengakui bahasa daerah kita sebagai warisan budaya. Karena kalau bukan orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, kalau orang-orang di sana meremehkan tong punya bahasa daerah, tidak masalah. Setidaknya tong bisa tahu, tong bisa mencintai tong punya bahasa daerah. Ya, apalagi dengan anak-anak muda yang sekarang sudah sangat minim pengetahuan tentang bahasa daerah. Harapan saya, mari terus belajar untuk mencintai, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah kita sebagai warisan budaya dan identitas yang harus dan tetap dilestarikan sampai seterusnya.
0: Oke, belajar itu merupakan pesan dan juga harapan ya buat generasi muda Papua. Nah, kemudian apa target dari Ishak dan juga Melani? Apa sih target terbesar kalian ketika tampil di tingkat nasional?
2: Oke, boleh dari Melani ya Kak?
0: Boleh.
2: Target terbesar kami yang pastinya bisa membawakan hasil yang terbaik ya, bisa masuk ke dalam kategori juara, tapi itu semua kami kembalikan kepada Tuhan yang di atas dan melalui proses yang sudah kami lalui, kerja keras dan juga usaha. Intinya target kami adalah kami bisa menampilkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk merepresentasikan wajah tanah Papua di tingkat nasional. Itu harapan terbesar kami untuk membanggakan tanah Papua di panggung nasional nanti.
0: Oke, itu dari Melani ya. Bagaimana dengan Ishak? Apa target terbesar ke depannya di tingkat nasional?
1: Kalau dari saya sendiri ingin memperkenalkan Papua menjadi representasi anak-anak muda di Papua dan memberikan yang terbaik untuk mewakili tanah Papua. Karena Kami berdua merupakan dua pemuda yang diutus dari tanah Papua menjadi perwakilan representasi wajah Papua. Mm-hmm. Untuk itu kita akan memberikan yang terbaik, selebihnya menjadi takaran dari Tuhan.
0: Oke, itu merupakan target terbesar ya dari Melani dan juga Isak teman Pro 2. Nah, selain mengejar prestasi, perubahan apa yang ingin kalian tinggalkan melalui Duta Bahasa Papua ini? Silahkan, mau Melani atau Isak?
2: Boleh Isak duluan.
0: Okay. Silahkan Isak.
1: Kalau saya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa banyak sekali anak muda yang merasa malu dalam menggunakan bahasa daerah. Untuk itu, menjadi duta bahasa merupakan suatu kesempatan di mana saya ingin untuk memberikan pengaruh bagi teman-teman muda sekalian untuk melestarikan bahasa daerah dan menghilangkan stigma buruk terhadap penggunaan bahasa daerah, di mana pola pikir baru dapat memberikan suatu manfaat dalam pelestarian kita sebagai generasi muda untuk tidak malu menggunakan bahasa daerah. Karena seperti yang sudah kita lihat sekarang, banyak sekali anak-anak muda dengan pola pikir lama bahwa penggunaan bahasa daerah adalah hal yang kuno dan tidak gaul di era sekarang. Untuk itu, saya ingin meninggalkan pola pikir baru bagi teman-teman muda bahwa lestarikan bahasa daerah dengan kepercayaan diri, dengan bangga, karena bahasa daerah adalah identitas kita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Isak. Silahkan Melani.
2: Oke Kak, terima kasih. Kalau dari Melani sendiri, perubahan apa yang akan Melani tinggalkan? Yang pastinya sama seperti Isak ya, akan mengaruhi nih teman-teman sekalian untuk ayo mari ikut melestarikan bahasa daerah dan juga mencintai bahasa daerah sebagai warisan budaya. Dan juga sebagai duta bahasa, tidak hanya kita bisa mempengaruhi teman-teman untuk terus mencintai dan melestarikan bahasa daerah, tetapi di satu sisi lain kita juga mengajak mereka untuk paham dan mengerti bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Karena di Duta Bahasa sendiri ada slogan yang kami gaungkan, yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Dan ini merupakan program juga slogan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya Kak. Ini namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi ketiga poin penting ini yang akan kami lakukan dan juga kami terapkan untuk memberikan informasi kepada anak-anak muda dan juga masyarakat bahwa ayo mari kita mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Di samping itu, ayo lestarikan dan cintai serta gunakan bahasa daerah kita sebagai identitas dan warisan budaya. Tak luput dari itu juga, mari kuasai bahasa asing untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di tingkat internasional. Seperti itu Kak. Ya, berarti... Jadi memang poinnya kami sebagai Duta Bahasa itu ada 3 poin ya Kak. Yaitu utamakan bahasa Indonesia, ya, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing yang kami gaungkan melalui Trigatra Bangun Bahasa.
0: Wow, luar biasa. Berarti memberikan dampak positif ya kepada generasi muda Papua ya.
2: Iya betul sekali Kak.
0: Baik teman Pro 2, demikianlah dialog sore ceria hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kedua putra dan putri Duta Bahasa Papua ya. Ada Melani dan juga Isak ya, yang sudah menyediakan waktu untuk ngobrol di sore ini. Sukses buat Isak dan Immanuel ya. Isak dan Melani. Ya, semoga diberikan berikan yang terbaik ya di tingkat nasional ya.
2: Amin.
0: Untuk Papua ya, Papua tercinta kita ini. Tuhan menyertai dan memberkati Isak dan juga Melani ya. Oke, teman Pro 2, perjalanan menuju ajang Duta Bahasa tingkat nasional menjadi kesempatan bagi putra dan putri Duta Bahasa Papua untuk tidak hanya membawa nama daerah, tapi juga memperkenalkan kekayaan bahasa dan budaya tanah Papua kepada Indonesia. Dengan persiapan yang matang, semangat, serta komitmen untuk terus menggaungkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah, mereka siap memberikan yang terbaik di panggung nasional. Dari tanah Papua, mereka membawa satu harapan, menjadi generasi muda yang bangga berbahasa, mencintai budaya, dan mampu menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Kita jumpa lagi di dialog sore ceria berikutnya. Sampai jumpa.
2: Terima kasih banyak.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Pro 2, tidak terasa saat ini sudah jelang pukul 18 dan saya Brenda harus pamit. Terima kasih teman Pro 2 untuk kebersamaannya, dan sesaat lagi nanti kamu akan ditemani oleh Rian ya, dari pukul 18 sampai 24 nanti. Kita akan jumpa di lain kesempatan teman Pro 2, sampai jumpa.

terbaik kamu teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Radua. Di jam 6 ini ditemani sama Rian ya. Dan tentunya seperti biasa di jam 6 itu akan saya hadirkan lagu nuansa islami sembari menunggu azan maghrib. Jadi azan maghrib di hari ini di pukul 18.21 waktu Indonesia Timur teman Radua. Selamat memasuki bulan September di tahun 2026 teman Radua. Ya pastinya kamu di sore hari ini yang habis olahraga, yang baru pulang kerja, tentunya di jalan tetap hati-hati, utamakan keselamatan kamu di sore hari ini, apalagi banyak yang beraktivitas ya, pulang kerja, sekolah mungkin atau mungkin kerja kelompok ataupun kegiatan lainnya teman Radua. Oke teman Radua, saya hadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Dan saya informasikan kembali waktu maghrib di hari ini di pukul 18.21 waktu Indonesia Timur teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemani sama Rian pastinya dengan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur, yang mana sembari menunggu azan maghrib di pukul 18.21 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan akan saya update informasi, teman Pro 2, buat kamu di sore hari ini ya. Jadi mana Bapak Presiden Prabowo Subianto itu mendorong Nahdlatul Ulama NU ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, teman Pro 2. Jadi pesan tersebut disampaikan Pak Prabowo saat menghadiri penutupan muktamar ke-35 NU di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Kasbula, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada hari Senin di tanggal 31 Agustus 2026. Jadi Pak Prabowo dalam penutupan muktamar ke-35 NU itu mengatakan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat itu harus menjadi nilai tanggung jawab bersama, di mana dia menilai Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia.

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Tentunya sebagai organisasi dengan basis warga yang besar, NU dinilai memiliki tanggung jawab untuk ikut memastikan masyarakat itu memperoleh tingkat kehidupan yang layak, teman Radua. Jadi Pak Presiden dalam acara penutupan tersebut itu berharap berakhirnya Muktamar ke-35 NU itu menjadi awal bagi organisasi untuk memperkuat kontribusinya kepada masyarakat dan bangsa, di mana dia menyebut negara, bangsa, dan umat menantikan kiprah NU dalam menjalankan peran sosialnya pada masa mendatang, teman Radua.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan

Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, saya masih menghadirkan lagu nuansa islami Teman Radua sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan belum sempat sholat maghrib, ya mungkin bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, Teman Radua. So Teman Radua, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.
4: Hanya

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Radua. Sampai di sini saya memutarkan lagu nuansa Islami karena sudah pukul 18:41 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita lanjutkan dengan lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, teman Radua, di sore menjelang malam hari ini. Sampai nanti di jam 7. Nanti di jam 7 itu ada lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya putarkan buat kamu, teman Radua. Ada informasi dari rri.co.id, teman Radua, yang dimana dilansir dari halaman resmi kami ya.

Jadi Badan Gizi Nasional Republik Indonesia itu terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi ribuan dapur MBG itu ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026, teman Radua, yang dimana wilayah 3T. Jadi Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Sudaryono itu bilang sekitar 2.700 dapur SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi, teman Radua. Dapur SPPG tersebut itu menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, Pondok Pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa, teman Radua. Jadi Sudaryono juga mengungkapkan perluasan tersebut itu strategi pemerintah meningkatkan jangkauan makan bergizi gratis ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Jadi kawasan 3T itu menjadi salah satu sasaran utama ya, karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut, teman Radua. Jadi di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga masih memiliki sekitar 13.000 dapur ya yang masuk dalam daftar antrean aktivitas, teman Radua. Namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena Badan Gizi Nasional itu masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Jadi proses penyaringan itu dilakukan, kata Sudaryono, demi memastikan dapur-dapur yang beroperasi atau diaktifkan itu benar-benar memenuhi persyaratan operasional, teman Radua. Jadi pembukaan SPPG itu tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran, teman Radua. Jadi Badan Gizi Nasional juga memastikan ya, ekspansi program MBG pada 2026 itu tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Jadi Kepala BGN itu menyebut pagu yang telah tersedia di tahun ini itu masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas dapur baru secara bertahap, teman Radua. Tentunya dengan adanya jangkauan ke daerah 3T, teman Radua, para penerima manfaat itu bisa merasakan program makan bergizi gratis, teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia itu akan memasuki puncak musim kemarau pada September 2026. Jadi berdasarkan pemutakhiran prediksi BMKG itu sebanyak 169 zona musim atau sekitar 25,41% dari luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada bulan September, teman Radua. Jadi kondisi ini tuh sejalan dengan perkiraan curah hujan ya, yang tentunya tergolong masih sangat rendah di sebagian besar wilayah tanah air. Adapun daftar wilayah yang diprediksi itu mengalami puncak musim kemarau September 2026, meliputi yang pertama yaitu Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian wilayah Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah, teman Radua. Jadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG yaitu Arda Sena itu menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau secara bertahap sepanjang Juli, Agustus, dan September 2026, teman Radua.

Dan tentunya teman Redua, Arda Sena dari BMKG juga bilang bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia itu secara umum datang lebih awal. Dan durasi musim kemarau 2026 itu juga diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya teman Redua. Adapun juga wilayah yang berpotensi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang itu mencakup sebagian maksudnya Sumatera bagian utara dan selatan, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara dan Maluku, dan juga sebagian wilayah Papua teman Redua. Jadi secara umum katanya curah hujan selama musim kemarau 2026 itu berada pada kategori bawah normal atau jauh lebih kering dari dibandingkan kondisi biasanya teman Redua. Oke, karena sudah di jam 7 teman Redua, tentunya akan saya hadirkan lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur teman Redua. Oke, selamat menikmati sore menjelang malam hari ini ya, apalagi kamu yang sudah sampai di rumah lagi santai mandi, terus makan malam berkumpul bersama keluarga. Selamat bersantai pastinya, mengisi ulang energi kamu, karena mungkin tadi sudah mengeluarkan energinya ya dari pagi sampai dengan pulang kerja ataupun aktivitas teman Redua. Semangat juga buat kami yang lagi shift malam kerja malam kayak saya teman Redua yang harus menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam nanti waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health. Health
3: yang lemah banget.
2: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
4: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa yang punya handuk di rumah? Kayaknya semua punya handuk di rumah sih, teman Radua. Nah, kalau misalnya handuk kamu baru dicuci terus masih bau, teman Radua, ada beberapa penyebabnya nih, teman Radua. Dilansir dari The Sports, katanya bakteri yang terperangkap penumpukan deterjen hingga cara mengeringkan handuk itu dapat mempengaruhi aroma bau dari handuk, apalagi bau apak, teman Radua. Jadi adapun juga beberapa hal yang perlu diperhatikan agar handuk kamu itu benar-benar bersih dan tetap segar setelah dicuci, teman Radua, terutama pada saat kamu pakai terus kayak masih bau apak, teman Radua. Yang pertama nih, handuk yang bersih itu membutuhkan mesin cuci juga yang bersih, teman Radua. Jadi sisa deterjen, kotoran, residu lain itu yang menumpuk dalam mesin itu dapat mempengaruhi hasil cucian. Jadi sebaiknya kalau dicuci handuk kamu, itu sebaiknya mesin cucinya itu harus bersih dulu ya, teman Radua. Nah, yang kedua itu handuk belum kering sempurna, di mana handuk memiliki daya serap yang tinggi, teman Radua, sehingga membutuhkan

waktu lebih lama untuk mengering dibandingkan pakaian-pakaian lainnya, teman Radua. Melipat atau menyimpan handuk yang masih mungkin belum terlalu kering itu dapat membuat aroma apek itu muncul kembali, teman Radua. Jadi pastikan ya, handuk-handuk kamu itu benar-benar kering sebelum dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari. Nah, setelah digunakan, jangan langsung menumpuk handuk basah kamu karena kondisi lembab itu dapat menjadi tempat berkembangnya jamur dan menyebabkan bau, teman Radua. Nah, faktor berikutnya itu handuk kamu pada saat dicuci itu terlalu banyak deterjen. Jadi menggunakan lebih banyak deterjen itu bukan berarti handuk itu akan semakin bersih ya, teman Radua. Sebaliknya, residu deterjen itu dapat menumpuk pada serat kain dan membuat handuk kita itu lebih sulit dibersihkan secara menyeluruh, teman Radua. Jadi cairan pelembut pakaian itu juga perlu dipakai ya pada saat mencuci handuk. Pelembut itu dapat melapisi serat handuk sehingga daya serapnya itu berkurang dan proses pencuciannya itu menjadi kurang efektif, teman Radua. Dan tentunya kalau pada saat mencuci itu usahakan handuk kamu dan pakaian kamu pada saat nyuci itu jangan terlalu penuh ya, teman Radua, kalau dimasukkan dalam mesin cuci, terutama yang pakai mesin cuci nih, teman Radua. Jadi memasukkan terlalu banyak handuk ke dalam mesin cuci itu sekaligus memang kayak kelihatan simpel supaya satu kali lah. Namun tabung yang terlalu penuh itu membuat air dan deterjen tidak bisa tersebar secara merata. Nah, akibatnya sebagian handuk mungkin tidak tercuci dengan optimal ya dan masih menyimpan residu noda atau bau, teman Radua. Dan tentunya itu tadi ya beberapa cara atau tips supaya handuk kamu itu benar-benar bersih dan tetap segar setelah dicuci, teman Radua. Saya pernah tuh kali handuk saya tuh ya baru cuci tapi kok masih bau apek. Tapi ya tadi saya perhatikan tips-tipsnya itu ada berapa yang mungkin saya tidak laksanakan, teman Radua. Mungkin dengan adanya ini kita itu bisa mencuci handuk kita dengan bersih dan tidak bau apek lagi, teman Radua. Ada salah satu lagu pop Indonesia Timur yang banyak digunakan di konten-kontennya orang, teman Radua, apalagi identik dengan goyang Brazil kayak ini. Faris Adam dan Diva Aurel yang berjudul Body Patah-Patah, teman Radua.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radu FM, teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian, teman Radu 2 di sore menjelang malam hari ini ya, di jam 7 lewat 47 waktu Indonesia Timur. Ada informasi yang biasa kambli teman Radu 2, yaitu BBM. Jadi PT Pertamina Patraniaga itu menaikkan harga sejumlah produk BBM non-subsidi per 1 September 2026. Sedangkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap sama dengan bulan lalu teman Radu 2. Jadi harga Pertamax Turbo itu naik Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Lalu harga Pertamina Dex itu juga naik teman Radu 2 dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liternya. Di mana harga Dex Lite juga naik menjadi Rp23.700 per liter dari bulan lalu yaitu Rp19.700 per liter. Jadi VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga yaitu Kitty Andora itu bilang penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formal yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator antara lain yaitu harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat teman Radu 2. Sementara harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite itu tetap dipertahankan Rp10.000 per liternya dan Biosolar yaitu Rp6.800 per liter teman Radu 2. Jadi Kitty Andora itu menegaskan dengan adanya penyesuaian harga itu tidak merubah ya komitmen Pertamina Patraniaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen teman Radu 2. Adapun harga BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per 1 September 2026 kita ambil dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT teman Radu 2. Di mana harga Pertamax di daerah tersebut itu Rp15.950 per liter, Pertalite sama Rp10.000, Pertamax Turbo Rp19.600, Dex Lite Rp23.700, Pertamina Dex Rp25.200, Biosolar subsidi yaitu Rp6.800. Sedangkan untuk harga di Papua Barat dan Papua Barat Daya yaitu Pertalite Rp10.000 per liternya, Pertamax Rp16.300 per liter teman Radu 2. Di mana Dex Lite itu Rp24.200 per liter dan Biosolar yang subsidi itu Rp6.800 per liter dan sedangkan Pertamina Dex itu Rp15.750 per liter teman Radu 2. Kalau kamu pakai main Pertamina itu biasanya ada voucher-voucher diskon sih teman Radu 2. Kalian bisa manfaatkan ya voucher-voucher aplikasi My Pertamina teman Radu 2.

informasi di Raja Ampat, Temanra 2, di mana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat itu mencatat dua distrik mengalami kekeringan yang cukup parah, yaitu distrik Kota Waisai dan distrik Salawati Tengah, Temanra 2. Jadi kekeringan ini itu menyebabkan sebanyak 2.942 warga itu mengalami kekurangan air bersih. Jadi Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat yaitu Muhammad Guntur itu bilang selama periode Juli sampai dengan Agustus, beberapa distrik di Raja Ampat itu menghadapi krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Jadi ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran itu mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau panjang, Temanra 2. Jadi menurut Guntur, BPBD melakukan pendataan krisis air bersih di setiap lingkungan dan membantu mendistribusikan air bersih kepada warga dan fasilitas publik lainnya yang terdampak kekeringan, Temanra 2. Jadi Kepala BPBD itu menghimbau agar masyarakat itu bisa memaksimalkan air bersih yang ada dengan baik dan menghindari pemborosan karena pasokan air bersih semakin terbatas. Jadi saat ini tuh suplai air bersih yang bisa disalurkan BPBD itu sebanyak 3 mobil tangki air per harinya, karena sumber air milik Dinas PU itu katanya juga mengalami kekeringan, Temanra 2.

kedua lagu terakhir di Pop Indonesia Timur karena sudah masuk jam 8. Ini mana nanti di jam 8 lewat 7 itu akan saya hadirkan lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Dan tentunya kita masuk di Jaga Malam teman Pro 2. Tetap stay tune aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Serang Teman Terbaik Kamu. Kita masuk di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam teman Radio 2. Di mana saya Rian menemani kamu sampai nanti di jam 12. Dan saya informasikan nanti di jam 9 kita akan mengikuti musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan saya ucapkan selamat malam ya teman Radio 2. Selamat menikmati suasana malam hari ini yang mungkin cukup cerah di luar sana. Kayaknya tiap hari cerah sih karena lagi musim kemarau kan teman Radio 2. Jangan lupa juga untuk makan malam ya teman Radua. Dan pastinya kamu yang lagi berkendara di malam hari ini, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus dalam berkendara. Yang penting yaitu jangan serobot lampu merah dan patuhi aturan lalu lintas teman Radua. Oke teman Radua, ada informasi dari dunia perfilman. Jadi kayaknya ini tuh film yang paling ditunggu-tunggu untuk pencinta komedi teman Radua. Dimana film terbaru GJLS Berapi-api yang diperankan oleh trio komika Rigen, Ananta Rispo dan Hipsi bakal tayang teman Radua di tanggal 5 November 2026. Jadi film tersebut itu menjadi kelanjutan ya dari film sebelumnya yaitu GJLS Ibuku Ibu-ibu yang dirilis pada 2025 lalu. Dan kali ini si trio GJLS itu mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah berbahaya teman Radua, yaitu menjadi petugas pemadam kebakaran. Kocak sih teman Radua, apalagi mereka itu bertiga ketemu itu pasti apa ya, pasti baku marah saja. Pasti ada saja permasalahannya. Jadi dalam film ini GJLS Berapi-api, Rigen, Rispo dan Hipsi itu akhirnya mewujudkan cita-cita mereka pada masa kecil teman Radua, yaitu petugas pemadam kebakaran. Namun pekerjaan sebagai damkar itu justru membawa mereka itu pada berbagai situasi kacau. Pasti kalau dia ada dorang, itu pasti kacau saja teman Radua. Jadi alih-alih tampil sebagai petugas yang tenang, si trio GJLS ini harus menghadapi kepanikan ya, hingga konflik persahabatan teman Radua. Bahkan perdebatan di tengah situasi darurat itu turut menjadi bagian dari kekacauan mereka. Jadi kursi sutradara itu ditempati oleh Monty Tiwa yang sebelumnya juga menggarap GJLS yang pada tahun 2025. Jadi memasuki 25 tahun kiprahnya di perfilman Indonesia, Monty kembali mengelola gaya improvisasi khas dari trio GJLS teman Radua. Tentunya film GJLS Berapi-api menghadirkan ya tontonan komedi yang menghibur sekaligus mengangkat dinamika persahabatan teman Radua. Apalagi kalau Indonesia membuat film horror itu pasti rajanya teman Radua. Kalau komedi jantannya lagi, apalagi tiga trio ini hadir ya dalam GJLS Berapi-api teman Radua. Jadi film ini tuh bakal tayang serentak di seluruh jaringan bioskop Indonesia itu mulai 5 November 2026. Satu bulan lagi lah teman Radua, sekira tanggal 5 September kah, padahal 5 November teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Pro2. Di mana informasi studi ungkap batas main media sosial, teman Pro2. Di mana kita tahu menghabiskan waktu 2,5 jam sehari di media sosial yang mungkin terdengar lazim ya, teman Pro2, di tengah kehidupan yang semakin bergantung pada platform digital. Namun durasi tersebut itu ternyata menjadi salah satu ambang batas yang berkaitan meningkatnya kemungkinan seseorang itu melaporkan depresi, teman Pro2. Jadi temuan ini tuh terlihat konsisten dalam analisis terhadap sekitar 183.300 survei yang dikumpulkan selama 11 tahun, teman Pro2. Jadi studi yang diterbitkan dalam jurnal NPG Mental Health Research pada 22 Agustus 2026 itu menggunakan data dari studi perilaku dan pengaruh media untuk melihat hubungan antara penggunaan media sosial dan depresi, teman Pro2. Dengan bantuan model pembelajaran mesin, para peneliti itu menemukan bahwa penggunaan media sosial termasuk di antara prediktor terpenting dari depresi yang dilaporkan sendiri, teman Pro2. Jadi para peneliti itu juga menemukan bahwa semakin lama seseorang menggunakan media sosial, semakin besar kecenderungannya untuk melaporkan depresi, teman Pro2. Namun hubungan tersebut itu baru terlihat jelas setelah penggunaan media sosial itu melewati ambang waktu tertentu, teman Pro2. Para peneliti dari University of Cincinnati dari Northwestern University itu menganalisis 11 survei tahunan yang diikuti sekitar 183.000 orang dewasa Amerika Serikat yang berusia 18 sampai dengan 70 tahun pada periode 2014 dan sampai dengan 2024. Jadi survei yang terdiri dari 1.318 pertanyaan tersebut itu merupakan bagian dari studi perilaku dan pengaruh media yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kesehatan termasuk kesehatan mental, teman Pro2. Jadi para respondennya itu ditanya mengenai penggunaan media sosial dan bentuk media lainnya seperti waktu yang dihabiskan untuk bermain video game kayak nonton YouTube ataupun nonton media sosial lah, teman Pro2. Jadi mereka juga diminta melaporkan perasaan sedih dan depresi yang mereka alami. Nah, selanjutnya para peneliti itu menggunakan model pembelajaran mesin untuk menganalisis data dan mengidentifikasi berbagai pola termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih tinggi, teman Pro2. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa hingga titik tertentu, durasi penggunaan media sosial itu belum menjadi prediktor utama perasaan depresi, teman Pro2. Namun pola tersebut itu mulai terlihat setelah penggunaan media sosial itu mencapai sekitar 150 menit atau 2,5 jam per hari. Jadi orang yang melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial itu katanya juga cenderung melaporkan mengalami depresi, teman Pro2. Jadi hubungan tersebut tetap terlihat ya setelah peneliti itu memperhitungkan sejumlah faktor seperti usia, pendapatan, pendidikan, dan jenis kelamin. Nah, setelah melewati ambang 2,5 jam perharinya, setiap tambahan 1 jam penggunaan media sosial itu dikaitkan dengan kemungkinan sekitar 17% lebih tinggi untuk melaporkan depresi, teman Pro2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Topik kamu sudah dipukul 20:55 waktu Indonesia Timur, teman Radio 2. Buat kamu yang pengen apa ya namanya, pengen liburan ke gunung, tepatnya Gunung Rinjani, teman Radio 2 di Nusa Tenggara Barat. Ada informasi ya di mana Gunung Rinjani itu memberlakukan pembukaan terbatas ya kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Rinjani, Lombok, teman Radio 2. Jadi kebijakan tersebut itu berlaku mulai 1 September 2026 sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan musim kemarau, teman Radio 2. Sebaiknya kamu kalau mau ke Gunung Rinjani liburan ke sana atau mungkin cuti ke sana jalan-jalan. Jadi kebijakan tersebut ya di mana pembukaan terbatas ya, teman Radio 2. Jadi kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yaitu Budi Kurniawan itu bilang pembukaan terbatas itu merupakan tindak lanjut surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Di mana kebijakan tersebut itu mengatur penutupan sementara dan pembukaan terbatas wisata pendakian gunung untuk mencegah kebakaran hutan, teman Radio 2. Jadi selama kebijakan tersebut berlaku, pengamanan dan pengawasan kawasan itu akan diperketat, patroli dan pengendalian akses itu juga ditingkatkan, termasuk pemeriksaan barang bawaan yang berpotensi menjadi sumber api, teman Radio 2. Ini mana pengunjung juga dilarang menggunakan api secara sembarangan selama berada di kawasan Taman Nasional. Bukan hanya di Gunung Rinjani ya, teman Radio 2. Apalagi kamu yang camping di gunung ataupun di tempat lain lah, pokoknya di atas gunung dekat hutan, sebaiknya mungkin kalau nyalakan api jangan terlalu besar, teman Radio 2. Takutnya kebakaran hutan ya ataupun lahan, apalagi musim kemarau. Dan teman Radio 2, layanan pemesanan daring melalui aplikasi Rinjani itu dihentikan sementara mulai 1 September 2026, yang dimana layanan tersebut itu akan dibuka setelah tingkat resiko kebakaran dinyatakan aman, teman Radio 2. Waduh, jadi saat ini mungkin kalian bisa ganti rute ya kalau misalnya Gunung Rinjani ditutup sementara, teman Radio 2. Ya mungkin carilah gunung-gunung yang di luar sana yang lagi buka, teman Radio 2. Apalagi kan musim kemarau itu takutnya kalau dibuka itu banyak orang pendaki datang dan sebagainya, baru bakar sampah tak keruang. Nah itu yang bikin bahaya, teman Radio 2. Oke, teman Radio 2, di jam 9 tepatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat, di mana narasumbernya nanti itu ada Alan Andersen dan Rimar yang bakal mengisi musik live chat di jam 9 sampai dengan di jam 10 malam. Tentunya relay Pro 2 RRI Jakarta. Nanti saya akan balik di jam 10 tepatnya waktu Indonesia Timur di malam hari, teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Well, itu di info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru di tempat berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Produ FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Produ. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overallnya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Mercy Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, bener.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sih, Marci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa sapung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade. Iya,
2: kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan
1: enggak sih. Kita sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan. Pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Bener.
1: Compromising kan.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya belak-belakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus dikit

0: dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu Kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
1: Benar.
0: Dia akan
1: tetap berusaha
0: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Oke.
0: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya.
0: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
0: Jadi mereka akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh Kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
0: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
0: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
0: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
1: ini udah big no loh gitu.
0: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali Kak. Aku kayak, hah? Udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya Kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku?
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya enggak bisa marah juga gitu kan.
0: Karena memang ada baiknya juga. Gimana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
0: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Oke.
0: Itu adalah impian Alan, Kak.
1: Ya, I know.
0: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
0: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Fancy Indonya.
0: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah.
0: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Oke.
0: Aku imagination nomor satu, Kak.
1: Asik.
0: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
0: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
0: satu.
1: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
0: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu, yang 2016. Aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
1: oh
0: kan,
1: iya.
0: Nah, aduh Kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
1: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
0: Ayo, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
0: Dia ikut Idol Kak.
1: Dan
0: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
0: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
1: Tiga kali
2: vote itu.
1: Bener. Wow.
0: Iya, aku sampai absen, Kak.
1: Iya.
0: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
1: Bener.
0: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, benar.
0: Ribuan, Kak.
1: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
0: Terus sempat ada apa? Clubhouse kan dulu.
1: Iya, benar.
0: Jualan di Clubhouse.
1: Busa.
0: Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Iya.
1: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya, dia kan suka ini ya, bottom
1: ya. Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya, gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku Kak aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih kan.
1: Asik. Betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di

0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
1: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang lo nggak kok apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Benar.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampo.
2: Kenapa ini?
1: Sampo. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggi Anggun.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Oke, okay,
2: Anggunli kan?
1: Anggunli. Waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan biasanya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak.
1: Bener,
2: gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Gitu banget. Kenapa tuh?
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Tapi kita pakai.
2: Oh. Bisa enggak pakai whistle? Kayak tiba-tiba.
1: Okay. Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita cuman aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan apa namanya udah kelar ntar tinggal
4: bangunin aja deg-deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kan. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: <Okay. laughs> Jadi ada part yang harmonika yang na na na na na na na na na. Itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
1: Iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya sudah ya.
2: Contohnya kak.
1: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalo... Enggak, Rimar enggak, aku.
1: Oke. Okay. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan
2: ya. Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget. Aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu, tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi. Langsung gitu. Aku kayak, ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
4: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget kak.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
4: Iya. Jadi. Okay. Okay. Kayak idenya tuh banyak banget kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran ke notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor.
2: Seperti ke dak dik duk der
4: kan sih. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa
4: tuh? Iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
4: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi kak dia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
4: Untung masih bisa ini terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus Okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
4: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar dedor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga karena ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Tapi kan suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini.
0: Boleh.
2: Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kita,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih, Barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan, atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya? Yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempat juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
0: Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Baik, kamu teman Radua masih ditemani sama Rian pastinya di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Timur, yang dimana dari jam 9 sampai dengan di jam 10 tadi kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, yang dimana musik live chat hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 10. Maksudnya di jam 9 sampai dengan di jam 10 teman Radua, ini mana menghadirkan narasumber ataupun musisi-musisi nasional teman Radua. Dan tidak terasa kita sudah masuk di jam 10 lewat 3 ya teman Radua, buat kamu yang mungkin masih beraktivitas, masih dalam perjalanan, atau mungkin sudah rebahan sambil scroll-scroll media sosial. Waktunya kita sedikit menenangkan diri di malam hari ini teman Radua. Karena setelah seharian menjalani banyak hal, kita juga butuh waktu untuk berhenti sebentar ya teman Radua. Dimana di jam 10 ini sampai nanti di jam 11, ya dimana saya Rian menemani kamu dengan cerita penutup hari, ada cerita ringan, refleksi, dan sedikit motivasi yang mungkin bisa menemani kamu sebelum menutup hari teman Radua. Tidak harus setiap hari berjalan sempurna ya teman Radua. Kalau misalnya hari ini ada yang belum selesai, ada rencana yang belum tercapai teman Radua, atau bahkan ada hal yang bikin kamu kecewa, tidak apa-apa. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi teman Radua.

0: From Sabang to Meraki. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, teman Pro 2 masih ditemani sama Rian. Dan tentunya terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu itu kamu pernah mungkin terlalu sering mengalah demi menjaga hubungan seseorang, diam ketika sebenarnya mungkin kesal, memaafkan meskipun hati kamu itu masih sakit, atau mungkin memilih memahami orang lain daripada menjelaskan perasaan sendiri, teman Radua. Jadi mengalah itu memang bisa menjadi itu tuh tanda bahwa kita itu ingin menjaga keadaannya, teman Radua. Tapi kalau terus dilakukan tanpa batas, orang lain itu bisa saja mengira kita itu akan selalu menerima apapun yang mereka perlakukan ke kita, teman Radua. Ya baik itu hati yang bagus, tapi bukan berarti harus jadi keset ya, teman Radua. Kita boleh berkata tidak, kita boleh mungkin menyampaikan keberatan dengan hal tersebut. Kita juga mungkin boleh pergi ketika sebuah hubungan itu justru terus membuat kita itu terluka, teman Radua. Nah, karena ada bedanya antara mengalah karena bijaksana dan mengalah karena takut kehilangan seseorang. Jadi malam hari ini, teman Radua, sebelum kamu tidur, sebelum kamu menutup hari, ada satu hal yang mungkin saya mau ingatkan. Tetaplah menjadi orang baik, tetapi jangan lupa menjadi orang yang baik kepada diri sendiri, teman Radua. Kamu boleh punya hati yang mungkin lembut, tetapi menjaga batas ya, teman Radua. Karena menjaga perasaan orang lain itu memang penting, namun menjaga dirimu sendiri itu juga bukan sesuatu yang egois, teman Radua.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Dan Weva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

teman-teman Redua, kamu pernah tidak punya rencana yang mungkin sebenarnya itu sudah lama ingin dilakukan, tapi sampai sekarang masih bilang, nanti aja, tunggu waktunya yang pas. Ya mungkin kita sering menunggu banyak hal, teman Redua. Menunggu punya uang banyak, menunggu lebih percaya diri, menunggu keadaan membaik, bahkan menunggu sampai semuanya itu terasa sempurna, teman Redua. Padahal kalau terus menunggu nih, bisa-bisa yang datang duluan itu tahun berikutnya, teman Redua. Jadi tidak tercapai. Jadi memulai sesuatu itu memang tidak harus langsung sempurna ya, teman Redua. Dimana bisa jadi langkah pertama yang mungkin masih berantakan kalau kita baru mulai. Masih banyak yang salahnya, teman Redua. Bahkan mungkin bikin kita itu malu. Tapi justru dari mencoba itulah pengalaman dan kemampuan kita itu terbentuk, teman Redua. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sudah lama ingin kamu inginkan, teman Redua, atau lakukan, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti terlalu banyak menunggu, teman Redua. Tidak perlu langsung besar, ya mungkin mulai saja dari hal kecil yang bisa kamu lakukan di hari ini. Karena masa depan itu tidak selalu menunggu kita itu sampai siap ya, teman Redua. Kadang kita justru menjadi siap setelah berani memulai, teman Redua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Pernah gak sih kamu itu merasa sudah memberikan yang terbaik untuk seseorang, tapi ternyata kamu itu tetap dianggap tidak penting, teman Radio? Ya, kadang kita bisa diabaikan, ditinggalkan, bahkan dibuat merasa seolah-olah keberadaan kita itu tidak berarti sama orang tersebut. Nah, rasanya itu tentu tidak enak ya, teman Radio, apalagi kalau perlakuannya itu tidak datang, maksudnya datang dari orang yang selama ini tuh kita percaya, teman Radio. Tapi ingat, cara seseorang itu memperlakukan kita itu bukanlah ukuran dari seberapa berharga diri kita, teman Radio. Jadi jangan sampai karena satu orang itu pergi, kamu kemudian berpikir bahwa kamu itu tidak layak dicintai lagi, teman Radio. Jangan ya, jangan mengejar seseorang hanya supaya kamu itu mau dilihat seperti nilai dirimu lah, teman Radio. Ya, karena kalau harus terus meminta seseorang untuk menghargai kita, mungkin masalahnya bukan pada kita, teman Radio, tapi memang dia itu bukan orang yang tepat untuk menghargainya. Kita boleh tetap menjadi orang baik, tetap boleh tulus sama orang, tapi jangan lupa ketulusan itu juga perlu diberikan kepada orang yang tahu cara menghargainya, teman Radio. Mungkin hari ini ada seseorang yang tidak melihat kebaikan kamu, teman Radio. Tidak apa-apa, bukan berarti kebaikan itu tidak berharga. Bisa jadi kamu hanya sedang memberikannya kepada orang yang salah, teman Radio. Jadi malam hari ini, kalau misalnya kamu nih, teman Radio, ada seseorang yang membuatmu itu merasa tidak cukup baik, jangan buru-buru menyalahkan diri kamu ya, teman Radio. Ya mungkin bisa tarik napas, istirahat, dan ingat kamu itu tetap berharga bahkan ketika seseorang memilih untuk tidak melihatnya, teman Radio. Oke, teman Radio, karena sudah mau jam 11, ini mana jam 11 itu full musik sampai dengan tutup siaran di jam 12 malam, teman Radio. Sebelum kamu istirahat, jangan lupa untuk mengecek di sekeliling kamu, mungkin kendaraan kamu belum dimasukkan atau dikunci ganda, yang mungkin bisa diamankan dulu. Begitupun juga di sekeliling rumah kamu, kayak jendela, pintu, lampu yang mungkin belum nyala dinyalakan, teman Radio. Dan tentunya buat kamu yang masih di luar, ingat jam, ingat waktu, jangan sampai bulanglat ya, karena di malam hari itu tempat istirahat untuk mengecas energi kita sebelum melanjutkan aktivitas besok, teman Radio, di pagi hari. Jadi mana tidur yang cukup itu bisa memberikan efek energi apapun mood kita di pagi hari semakin baik, teman Radio. Dan pastinya kamu yang lagi shift malam, tetap semangat ya, teman Radio. Ya gitulah resiko shift malam, teman Radio, kayak Rian. Oke, teman Radio, sampai di sini ya. Saya memberikan cerita penutup hari karena sudah mau jam 11, teman Radio. Dan selamat beristirahat, selamat menikmati malam hari ini, dan siap menyambut hari esok di hari Rabu besok di tanggal 2 September 2026, teman Radio.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo? Ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
5: Ya, terus?
4: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
5: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
4: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
5: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
4: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
5: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
4: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
6: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan tuh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Kita dengar Janisa 1 2

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kakak Uslas bertugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Selasa di tanggal 1 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman-teman Produa di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Produa, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM. Teman

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

perintah dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya.

ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila orang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawab, "Lalu kau jadi manusia berhati bersih." Masya Allah, sungguh nikmat sholat

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Kami masih menghadirkan lagu-lagu di Jazz Music pagi ini bersama saya Tika menemani teman Pro 2 dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan di Jazz Music masih kami hadirkan terus. Saya mengucapkan selamat pagi untuk teman Pro 2. Apa kabar di pagi hari ini? Yang sudah bangun, selamat pagi ya. Harus bangun pagi karena ini baru hari Rabu, otomatis harus beres-beres, bangun lebih awal, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke tempat aktivitas sebentar ya. Oke, selamat bersiap-siap aja. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini ya, karena kembali kita diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk menjalani hari ini pastinya dengan semua rutinitas kita dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Oke, sudah pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, artinya sudah setengah perjalanan saya menemani teman berdua dari jam 5 pagi sampai di jam 6 pagi nanti. Tentunya ada info-info pagi di Spada. Selamat pagi berdua.

0: tidak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Saya Tika menemani suasana pagi ini di ruang dengar teman Pro 2 dari jam 5 pagi tadi. Kita mendengarkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu pagi. Oke, sudah pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi untuk warga kota juga Kabupaten Sorong. Selamat pagi menghirup udara pagi yang luar biasa yang menyegarkan di pagi hari ini ya. Nah, untuk informasi cuaca sesaat lagi saya akan hadirkan untuk teman Pro 2 pastinya. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menikmati segala rutinitas kita dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti teman Pro 2 ya. Ya, setelah itu jangan lupa minum air putih dulu, beranjak dari pembaringan, minum air putih, kemudian gerak-gerakin tubuh dulu, mungkin mau olahraga sebentar sebelum menuju ke tempat aktivitas. Ya, olahraga tidak perlu yang kita harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin atau jalan sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh di rumah aja, yang penting kita bisa bergerak dan merenggangkan kembali otot-otot kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Teman terbaik kamu.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapa ini padahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Iya, teman berdua, informasi cuaca pagi ini udah pasti nih kayaknya di langit sana sebentar ini bakalan panas. Karena memang kita masih di musim kemarau ya teman berdua ya. Jadi tetap semangat aja bekerja, menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaannya. Untuk arus lalu lintas seperti biasa udah ramai ya, karena udah pukul sudah 7:30 lebih 6 menit ya. Jadi udah mulai ramai lah ya. Saya ingatkan untuk yang akan bekerja di kabupaten misalnya, jarak dari rumah ke tempat kerjanya cukup jauh, jangan sampai telat absen ya, berangkat lebih awal. Tetap semangat, jangan lupa awali hari kamu dengan bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, kemudian dengan mood yang bagus ya, dan jangan lemas. Walaupun yang lagi sakit ya, cepat sembuh aja. Semoga hari ini segala pekerjaan, segala rutinitas yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, saat lagi saya akan hadir dengan informasi-informasi pagi ya, yang tentunya udah saya siapkan dari tadi nih. Tentunya yang sumbernya saya ambil dari KBRN ya, baik lokal maupun nasional. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Oke, selamat 7.2 FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Masih selamat pagi, kembali saya ucapin untuk teman Pradua ya. Yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung sedari pagi-pagi tadi. Teman Pradua, informasi-informasi pagi segera hadir untuk kamu di mana persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 di mana sejumlah persiapan mulai terlihat di venue utama pembukaan yang berlokasi di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong dari Senin lalu. Ya, di mana dikatakan Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Bapak Julian Kelikambu STM SI yang turun langsung ke lokasi untuk memantau persiapan venue sekaligus memastikan sebagai kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai rencana. Sementara itu di lokasi sejumlah pekerja terlihat melakukan penataan area kegiatan di mana beberapa mengisi acara juga melakukan pengisi acara ya melakukan latihan di sekitar venue sebagai bagian dari persiapan menjelang pembukaan Papeda Summit yang dijadwalkan hari ini Rabu 2 September 2026 ya. Julian Kelikambu juga Senin kemarin mengatakan bahwa secara keseluruhan persiapan Papeda Summit 2026 telah rampung di mana akan difokuskan pada penyelesaian sejumlah detail teknis sebelum kegiatan dimulai ya. Jadi yang pastinya Papeda Summit 2026 ini mendapat antusiasme cukup tinggi. Hingga saat ini sekitar 800 peserta telah terdaftar teman Pradua ya. Sekitar 800 peserta telah terdaftar. Meski jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena masih adanya permintaan untuk mengikuti kegiatan. Dan menurutnya keterbatasan daya tampung ruangan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan panitia dalam mengatur peserta dan rangkaian kegiatan. Untuk pelaksanaan agenda pada 2 September hari ini dipusatkan di Gedung Lambertus Jitmau. Sedangkan rangkaian kegiatan pada 3 sampai 4 September besok ya akan berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong. Sementara itu para peserta akan ditempatkan di sejumlah hotel di Kota Sorong dengan Hotel Aston. Ini juga disiapkan sebagai salah satu lokasi penginapan bagi tamu VIP. Bapak Kelikambu juga memastikan sejumlah pembicaraan utama telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dan selain itu pembicaraan berasal dari kalangan akademisi Universitas Cendrawasih, Universitas Papua, perguruan tinggi lainnya serta para mitra pembangunan pastinya. Nah teman Pradua, kehadiran perwakilan pemerintah pusat juga akan memperkuat pembahasan dalam forum tersebut. Di antaranya 3 deputi dari Bappenas, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, serta Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan. Nah khusus kehadiran Wakil Menteri Kehutanan bersama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Hutan Lestari, panitia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyerahan surat keputusan hutan adat yang berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Julian Kelikambu juga mengatakan bahwa Papeda Summit ini tidak hanya diarahkan sebagai forum diskusi, tetapi diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat yang menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden maupun kementerian terkait. Salah satu masukan mengenai pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Ya pastinya Papeda Summit 2026 ini juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti rekomendasi para gubernur di tanah Papua yang sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan di Timika maupun Papua Barat pada Februari 2026 kemarin. Ya pastinya Papeda Summit ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 hari ini sampai dengan tanggal 4 September di Kota Sorong. Dan forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, mitra pembangunan serta berbagai pemangku kepentingan lah ya untuk merumuskan arah pembangunan yang berkelanjutan di tanah Papua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
3: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
4: Wow.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: teman Padua, yang pastinya besok tanggal 3 September ya, ini akan dilakukan secara serentak pembukaan RRI Fest 2026 ya, yang dirangkaikan dengan peluncuran Bintang Radio Indonesia dan menyambut Hari Radio pastinya ya. Jadi di RRI Serang waktu akan dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Kemudian agenda utamanya itu seremoni pembukaan, kemudian peluncuran resmi atau launching RRI Fest, besar UMKM, hingga kegiatan-kegiatan lainnya di berbagai satuan kerja RRI di Indonesia pastinya, teman Produa. Selamat pagi teman Produa.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang merongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

Iya, teman-teman berdua Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Sorong ini akan menggelar RRI Fest Sorong 2026 yang pastinya sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI dengan tahun ini mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Teman berdua, ya pasti kegiatan ini juga menjadi momentum ya untuk bagaimana bisa mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat pastinya. Ya pasti sama serentak akan dilaksanakan pada Kamis besok ya 3 September 2026 tentunya yang bertempat di halaman RRI Sorong mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Pasti besok akan dilaksanakan ya jam 9 pagi waktu Indonesia Timur di halaman kantor RRI Sorong ya. Nah, kegiatan ini memang dirancang sebagai ruang interaksi antara RRI dan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang menggabungkan unsur sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan juga hiburan pastinya. Sejumlah kegiatan menarik juga telah disiapkan dalam RRI Fest Sorong 2026 di mana masyarakat dapat menikmati pasar murah dan bazar UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat serta pelaku usaha lokal. Dan selain itu juga teman Pradua tersedia pula cek kesehatan gratis yang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Oh ya, tidak hanya itu, kepedulian juga terhadap lingkungan ini menjadi bagian yang penting dalam kegiatan RRI Fest besok melalui aksi bersih-bersih lingkungan, di mana kegiatan ini diharapkan bisa mendorong kesadaran masyarakat ya untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Kota Sorong ini ya. Pastinya semua harus turut berpartisipasi pastinya ya. Nah, suasana RRI Fest juga akan semakin meriah dengan kegiatan Zumba yang dapat diikuti masyarakat sebagai aktivitas olahraga bersama yang sehat dan menyenangkan. Yang pastinya besok yang mau ikut Zumba bisa ikut di halaman kantor RRI Sorong ya. Olahraga gitu ya. Yang pastinya melalui RRI Fest Sorong 2026, RRI Sorong tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik saja, tetapi juga berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Kemudian semangat kebersamaannya, kepedulian sosialnya, kemudian pemberdayaan UMKM-nya, kesehatan lingkungan dan juga gaya hidup sehat ini diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun negeri dan negeri dari Sorong untuk Indonesia pastinya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman berdua yang pastinya untuk Bintang Radio udah ditutup ya dari tanggal 30 Agustus kemarin. Jadi yang mau daftar sudah gak bisa. Ya, jadi peserta yang terdaftar jangan lupa nanti akan terus diinformasikan seputar technical meetingnya ya. Jadi memang untuk tahun ini mirip sih sama tahun kemarin ya, cuman ada sedikit perbedaan juga di mana cara penilaiannya ya. Kemudian nanti ini memang dukungan dari masyarakat sangat-sangat dibutuhkan karena ini menjadi penentu utama untuk kesuksesan peserta Bintang Radio Indonesia. Dan proses pemberian suara juga bisa dilakukan langsung secara daring dan sangat mudah pastinya ya. Jadi teman Pradua yang pastinya masyarakat cukup mengakses situs resmi Bintang Radio saja ya untuk bisa memberikan dukungan penuh, di mana proses voting ini sudah kita informasikan dari awal-awal ya. Proses voting ini akan bahkan ini dirancang supaya bisa selesai dalam waktu 5 menit. Jadi harus cepat ya. Langkah pertama yang harus dilakukan pemilih adalah membuat akun resmi dulu ya. Kamu harus buat akun resmi kamu dulu, terus kamu bisa memilih di mana kalian bisa bisa mendaftar dengan mengisi data diri secara memverifikasi kode OTP emailnya ya. Nah, setelah akun aktif, pemilih juga diwajibkan untuk melakukan pengisian saldo pada menu dompet ya. Jadi satu poin saldo yang diberi bernilai setara dengan satu suara dukungan peserta. Wis. Jadi pengguna bisa memilih berbagai metode pembayaran daring yang tersedia dalam sistem portal, dan saldo yang berhasil dibeli ini akan langsung masuk secara otomatis ke akun pemilih pastinya ya. Jadi harus beli saldo. Selanjutnya pemilih bisa membuka menu voting untuk mencari nama jagoan favorit mereka. Jangan lupa mencari peserta juga bisa disaring berdasarkan wilayah provinsi asal masing-masing kontestan ya. Dan pemberian suara juga bisa dilakukan melalui dua pilihan metode voting yang sangat praktis, yaitu metode quick vote memungkinkan pengguna mengirim 1 atau 5 suara dengan sekali tap aja ya. Sementara itu fitur power vote juga memungkinkan pengiriman suara bisa dalam jumlah banyak sekaligus, dan fitur ini sangat cocok bagi pendukung yang ingin memberikan ratusan suara sekaligus. Jadi setiap suara yang dikirimkan ini akan langsung memotong saldo pada dompet akun pemilih, dan perolehan poin pada papan peringkat juga akan bergerak secara langsung tanpa memuat ulang. Jadi masyarakat dibebaskan untuk memberikan dukungan kepada lebih dari satu peserta Bintang Radio pilihan. Oh, bisa ternyata ya. Oke. Dan dukungan penuh dari publik ini sangat berharga bagi perjalanan karir para talenta muda ya. Jadi jangan lupa teman Pradua, ayo segera kunjungi situs resmi Bintang Radio dan berikan suara terbaik kamu nanti. Dukung penyanyi idola kamu dari sekarang supaya bisa menjadi pemenang utama.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Iya, selamat beraktivitas untuk teman perdua yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Sudah tepat jam 8 pagi saat ini waktu Indonesia Timur ya. Selamat bersibuk-sibuk ria dengan pekerjaannya. Udah sampai, jangan lupa berdoa dulu supaya semua pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik ya. Semoga pekerjaan yang kemarin tertunda hari ini juga bisa selesai ya. Yang tadi sudah chat pagi-pagi ke Produa, nanti baru sebentar saya bacakan ya. Selamat beraktivitas saja buat yang lagi on the way ke, mungkin jarak dari rumah ke tempat kerjanya cukup jauh, lebih berhati-hati aja. Jangan ngebut ya, seperti pepatah mengatakan, biar lambat asal selamat ya. Jadi pastikan tidak ngebut dan patuhi peraturan lalu lintas dengan baik. Ya, semua suruh kesiangan. Kalau misalnya bangun jaraknya dekat sekali dengan jam kerja, jam bangunnya otomatis kan melakukan segala sesuatunya itu pasti terburu-buru ya teman-teman dua ya. Pasti ada aja yang ketinggalan. Mungkin ya pastinya tidak sarapan karena terlalu buru-buru, apalagi jaraknya cukup jauh ya tempat kerjanya. Jadi itu harus berangkat sepagi mungkin supaya tidak terlambat ya. Sekarang semuanya sudah menggunakan absen selfie ya, absen lokasi. Jadi memang benar-benar sepagi mungkin sudah harus ada di tempat kerja ya. Aduh, tetap semangat aja semuanya ya. Ini kita baru awal September loh ya, baru tanggal 2. Oh iya, bentar lagi kita sudah sampai di tanggal 11 September. Ini baru tanggal 2 sih, tapi tinggal menghitung hari, beberapa hari ke depan lagi. Ini harinya keluarga besar RRI yang ada di Indonesia, karena di tanggal 11 September nanti akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81. Jadi sama ya usianya dengan Republik Indonesia. Kalau bulan Agustus itu bulannya bangsa Indonesia, kalau bulan September itu bulannya RRI ya. Jadi Agustus RI, September RRI, berdekatan dan dengan di usia yang sama pula. Semoga semua kegiatan, semua aktivitas bisa berjalan dengan baik ya. Kita yakin dan percaya kalau apa yang ingin kita kerjakan, kalau dilakukan dengan doa dan usaha juga niat, pastinya akan berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

8 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

yang sudah mendaftar di pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026 ya, tingkat Satker yang pastinya sebelum ke nasional ya, pastinya akan diadakan audisi dulu ya. Informasinya nanti akan segera diinformasikan untuk teman perdua. Namun untuk hari ini akan dilakukan technical meeting di jam 10 melalui Zoom ya. Jadi technical meetingnya melalui Zoom teman perdua ya. Untuk selanjutnya mengenai audisi, babak penyisihan dan lain sebagainya akan kami informasikan untuk teman perdua. Sementara untuk lagu kategori putra dan putri juga lagu daerah ya, kemarin sudah saya informasikan, nanti sebentar akan saya informasikan ya untuk teman perdua. Yang pastinya lagu-lagunya yang

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.